0: F&B Division, dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga, karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

Kembali teman tapi mesra, banyak mungkin yang nggak setuju ya sama teman tapi mesra ini. Tapi daripada kita memikirkan soal hubungan yang tidak jelas dari teman tapi mesra yang ya tanpa kejelasan, mending kita membingungkan hal-hal yang masih berguna buat masa depan kita, Alkogers. Dan salah satunya bagi anda

yang masih bingung mau kuliah di mana, saya rekomendasiin Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Kenapa tuh, Nat? Ya, karena ini adalah sebuah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang nggak cuma tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Dan di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada Prodi Agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya juga sudah berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada juga prodi peternakan yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu untuk kurikulum yang ditawarkan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan zaman sekarang. Lalu ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang bisa Anda pilih, yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan juga sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas tentunya, Alkogers. Lalu yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang bisa Anda pilih, yang konsentrasinya di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan nanti di pemasaran hasil perikanannya. Dan kenapa sih harus milihnya itu di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologinya harus di UNWAR, Nat? Kenapa nggak di yang lain aja? Karena kalau kita intip-intip dikit dari 2 aspek yang paling penting. Dari yang pertama, staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Lalu kalau kita teok-teok juga dari fasilitas kampusnya, di sini kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi kayaknya udah nggak perlu mikir-mikir lagi deh ya. Bisa langsung kita putusin sekarang juga buat segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya juga Anda bisa catat atau bisa langsung aja klik ketik-ketik di Google, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Saya bacain lagi sekali, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau bisa juga Anda langsung hubungi atas nama Insinyur Iwan Sudiarte MP di nomor 081338665310. Atau bisa juga atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081338576547. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftarkan diri Anda sekarang juga.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong. 96.9.

jam pasir terus meneteskan pasirnya. Ya sudah sampai di pukul 7 malam waktu El Corridor Bali yang lewat 12 menit El Gogers. Dan apakah di malam minggu kali ini Anda sudah men-chatting-chatting si cantiknya? Ya, bagi Anda yang mungkin lagi terkena LDR, lagi jauh, gak bisa ketemu, ya sekedar teleponan, mungkin di malam minggu adalah sesuatu hal yang sudah cukup, namun ya gak pernah terasa terlalu cukup ya jika emang gak bisa ketemu. Atau bahkan Anda juga harus bisa melihat sama orang-orang yang nasibnya masih kurang seperti Anda, Hoggers. Karena ketika mungkin Anda lagi merasa LDR, tapi Anda harus sadar bahwa Anda sudah punya pasangan. Bagaimana jika orang-orang yang ternyata masih terjebak sama sebuah hubungan yang dibilang pacaran tidak, dibilang temenan tidak? Kalau temenan tapi manggilnya sayang, tapi kalau pacaran tapi gak ada hubungan, aduh. Gimana ya bilangnya, tapi ya gitulah. Tapi bagi Anda yang mungkin lagi galau di malam hari ini, tenang aja, Anda tidak akan merasakan sebuah rasa kesendirian. Jangan sampai berdoa agar hujan datang, biar yang ingin malam mingguan tidak jadi malam mingguan. Karena di malam minggu kali ini, Nanta Prawira akan setia menemani Anda sampai nanti di pukul 8 malam waktu El Corridor Bali. Dan selama 1 jam ke depan, Nanta Prawira masih akan menghadirkan berbagai informasi-informasi atau tips-tips yang pastinya lebih asik-asik lagi, yang lebih menarik-menarik lagi, dan pastinya saya juga tidak akan memberikan ruang dengan Anda sampai merasakan sebuah kekosongan, Elkogers. Karena selama 1 jam ke depan, Nanta Prawira masih akan menghadirkan berbagai lagu-lagu asik koleksi Elkogers Radio Bali dari Belantika Musik Indonesia. So, jangan kemana, stay close.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Nah, mungkin ketika Anda berpikir seperti HTS ya kan? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering atau mungkin pernah muncul di kepala banyak orang, Alko Gaps. Mungkin ada sekilas pertanyaan seperti, kita ini sebenarnya apa? Teman tapi chat setiap hari, teman dekat tapi saling cemburu, pacar tapi tidak pernah ada kata jadian, mantan tapi bukan. Kalau dibilang orang asing juga pasti jelas bukan lah ya. Jadi ya, bagi Anda yang merasakan ini, selamat datang di dunia HTS. Hubungan tanpa sandal. Bukan ya. Hubungan tanpa status, Logers. Sebuah hubungan yang kadang rasanya seperti pacaran, tapi ketika ditanya statusnya apa, jawabannya ya kita jalanin aja dulu. Atau bahkan jawabannya coba tanya dia, terus dia juga nanyanya tanya dia aja. Wah, ini jadi oper-operan. Ini lagi bertanya, bukan main volley ya. Nah sobat Elko Girls, masalahnya bukan selalu pada HTS-nya sebenarnya, tapi semua orang punya pilihan dalam menjalani sebuah hubungan. Yang sering menjadi masalah adalah ketika dua orang memiliki ekspektasi berbeda, tapi tidak pernah membicarakannya sama sekali. Ketika satu orang menganggap hubungan ini serius, yang satu hanya menganggapnya santai aja. Satu orang berharap suatu hari akan menjadi sepasang-pasangan, yang satu sebenarnya tidak pernah merencanakannya sama sekali. Dan akhirnya, yang satu menunggu, yang satu merasa tidak pernah menyajikan apapun dan bahkan menghilang tanpa sebuah kejelasan. Dan disinilah pentingnya sebuah komunikasi sebenarnya ya. Dan bahkan ada sebuah jurnal dari American Psychology Association yang menekankan bahwa komunikasi merupakan bagian paling penting dari hubungan yang sehat, Alkogers. Pasangan itu perlu untuk memiliki ruang untuk bisa saling berbicara atau melakukan sebuah cek secara terbuka. Jadi kalau Anda lagi merasa nih, lagi dalam hubungan tanpa status atau hanya sekedar hubungan tapi jarang berkomunikasi, mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan dia sayang aku atau enggak, tapi apa yang sebenarnya kami ingin dari hubungan ini, Alkogers. Nggak perlu langsung membuat percakapan seperti sidang pengadilan ya, tapi Anda bisa mulai dengan kalimat sederhana. Seperti contohnya, mungkin sebuah kalimat yang agak sweet, yaitu, aku sebenarnya nyaman dekat sama kamu, tapi aku pengen tahu dong, menurut kamu hubungan kita ini arahnya kemana? Apakah ke utara, selatan, atau hanya sekedar ke dagang nasi goreng depan rumah? Nggak ya, bercanda loh guys. Karena pertanyaan-pertanyaan itu nggak memaksa orang lain untuk bisa mencintai kita, Alkogers. Jangan pernah memaksa orang lain untuk mencintai kita. Dan pertanyaan itu juga hanya meminta sebuah kejelasan. Dan kita juga harus siap dengan segala jawabannya. Karena terkadang yang menyakitkan bukanlah sebuah kenyataan, yang lebih melelahkan malah justru ketidakpastian yang berlangsung terlalu lama. Dan kalau ternyata dia ingin hubungan serius dan Anda juga ingin hal yang sama, bagus nyatanya. Tapi kalau ternyata dia hanya ingin berteman dan ingin lebih hanya sekedar dekat atau bahkan hanya sekedar teman cerita, ya sekurang-kurangnya Anda akhirnya punya sebuah informasi untuk menentukan batas yang nyaman buat diri Anda. Dan kalau jawabannya, aku nggak tahu, nah gimana dong? Anda juga berhak sebenarnya, Alkogers, untuk memutuskan berapa lama Anda mau menunggu seseorang yang belum tahu apa yang dia inginkan. Karena cinta boleh membuat kita sabar, tapi bukan berarti kita harus kehilangan batas diri kita atau bahkan menunggu selamanya. Jadi bagi Anda yang mungkin malam hari ini berada dalam fase HTS atau mungkin yang lebih baik seperti friend with benefit, mungkin ya semoga segera menemukan sebuah kejelasan, bukan karena semua hubungan harus berakhir dengan pacaran, tetapi karena setiap orang berhak tahu dia sedang berdiri di mana dan tidak sampai kehilangan jati dirinya, Alkogers. Jadi bagi Anda yang mungkin lagi berada di posisi itu, mungkin segera dikomunikasikan, jangan sampai Anda terkena sebuah single dari Juicy Luicy yang hahaha.

99.9 FM Alkoger Radio Bali. Alkogers, kalau Anda mungkin baru merasakan sebuah masa-masa pahit ya, masa-masa yang cukup menguras energi seperti baru putus, mungkin ada deh satu kalimat yang paling sering Anda bakal dengar. Sudah move on? Seolah-olah move on itu seperti menghapus aplikasi, klik uninstall, dan selesai. Padahal kenyataannya nggak begitu. Kita bisa menghapus foto, menghapus chat, unfollow, blokir, bahkan bisa menggantikan playlist-playlist kita berdua. Tapi kenangan itu nggak langsung ikut terhapus, Alkogers. Dan itu normal. Move on itu bukan berarti Anda harus melupakan seseorang. Move on lebih kepada menerima bahwa hubungan itu sudah menjadi bagian dari masa lalu dan Anda tetap bisa melanjutkan kehidupan Anda. Kadang kita berpikir, kalau aku masih kangen berarti aku belum move on dong ya? Belum tentu, Alkogers. Anda bisa masih merindukan seseorang tanpa harus kembali padanya. Anda juga bisa mengingat kenangan indah tanpa harus mengulang hubungan yang sama. Anda juga bisa menangis tanpa berarti Anda lemah. Proses setiap orang itu berbeda. Ada yang membutuhkan beberapa minggu, ada yang berbulan-bulan, dan tidak ada stopwatch yang menentukan kapan seseorang itu harus selesai dengan perasaannya. Namun yang penting, jangan terus-menerus membuka luka yang sama ya, Alkogers. Karena kalau setiap malam Anda melihat media sosial mantan, kemudian sakit hati melihat dia bersama orang lain, mungkin Anda perlu mengambil sedikit jarak, karena bukan karena Anda membenci dia ya, tetapi karena Anda sedang menjaga diri Anda sendiri dan isi kembali kehidupan Anda dengan temui teman Anda, kerjakan hal-hal yang Anda sukai, olahraga, belajar sesuatu, kembali menjalani rutinitas, dan perlahan hidup Anda mulai memiliki cerita baru yang tidak selalu berkaitan dengan dia. Dan sampai suatu hari Anda sadar, oh ternyata hari ini aku nggak memikirkannya. Bukan karena Anda memaksa lupa ya, tapi karena hidup Anda sudah berjalan lagi. Jadi buat Anda nih yang malam hari ini lagi merasakan patah hati, tidak perlu berburu-buru sembuh, tidak perlu berpura-pura bahagia, jalani saja pelan-pelan karena kehilangan seseorang yang memang menyakitkan, tetapi kehilangan seseorang bukan berarti Anda harus kehilangan masa depan Anda, kok guys. Namun bagi Anda yang emang berputus, jangan sampai Anda dengan seenaknya ketika merasa sudah tidak cocok, Anda langsung putuskan saja dan langsung reshuffle dengan orang lain dan pecat saja dia. Jangan sampai. Tapi bagi Anda yang lagi gamon, mungkin sebuah single dari Ruang Baru bisa sedikit membuat motivasi Anda di malam hari ini.

0: El Cobra Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
4: Yang penting, beritanya beli.
5: 96.9 El Cobra Radio Bali.

99.9 FM Melko Ga Radio Bali. Kalau kita lihat ke media sosial ya, mungkin hubungan yang romantis kelihatannya kayak hubungan yang sangat-sangat perfect atau benar-benar sempurna gitu gak sih Alkogers? Ada bunga, ada dinernya, ada kejutan ulang tahun, ada foto berdua, ada mungkin sebuah caption panjang yang sangat-sangat romantis sepertinya. Kemudian kita melihat hubungan sendiri dan berpikir, kok hubunganku rasanya kayak biasa banget ya? Padahal hubungan yang sehat itu sebenarnya nggak selalu terlihat romantis di media sosial, Elkogers. Kadang bentuk cinta itu justru sangat sederhana. Dia mengingatkan kamu untuk makan, dia menghargai ketika Anda sedang butuh waktu sendiri, dia mendengarkan cerita yang sama untuk kesekian kalinya, dia mau meminta maaf ketika salah, dia tidak mempermalukan Anda di depan orang lain, dia mendukung Anda untuk punya kehidupan sendiri, dan yang tidak kalah penting, Anda bisa menjadi diri Anda sendiri ketika sedang bersamanya, Kogers. Karena hubungan yang sehat sebenarnya bukan cuma tentang selalu merasa kayak bomnya akan meledak, rasa deg-degan. Hubungan yang juga tentang rasa aman, tentang bisa mengatakan bahwa aku gak setuju tanpa harus dihukum atau tanpa harus merasa tertekan, Elkogers. Dan hubungan yang bisa mengatakan bahwa aku butuh waktu sendiri tanpa dianggap tidak sayang. Bisa punya teman sendiri, hobi sendiri, karir sendiri, dan tetap memiliki hubungan yang saling mendukung. Jadi, sepertinya jangan terlalu membandingkan hubungan Anda dengan pasangan Anda dengan yang Anda lihat di media sosial deh ya. Kita hanya melihat bagian-bagian yang mereka pilih untuk ditampilkan, tapi kita tidak tahu bagaimana mereka menyelesaikan sebuah konflik. Kita tidak tahu bagaimana percakapan yang terjadi setelah kamera dimatikan atau sebelum kamera dihidupkan. Dan kita juga tidak perlu tahu, karena hubungan Anda bukanlah sebuah kompetisi. Tidak harus terlihat paling romantis, yang penting adalah bagaimana Anda memperlakukan satu sama lain ketika tidak ada orang lain yang melihat. Dan mungkin malam ini Anda juga, kalau Anda sedang punya pasangan, coba Anda tanyakan, apakah aku merasa aman menjadi diriku sendiri dalam hubungan ini? Apakah kami bisa bicara ketika ada masalah dengan baik? Apakah kami bisa saling menghargai? Dan kalau jawabannya iya, mungkin Anda tidak membutuhkan hubungan yang lebih terlihat sempurna lagi. Mungkin Anda hanya perlu terus merawat hubungan yang sudah ada, karena terkadang cinta terbaik bukan yang paling ramai terlihat, tetapi yang paling nyaman dijalani. Dan jangan sampai terlalu menekan, karena jika sudah terlewat, akhirnya kita tidak bisa mengulang waktu kembali, Alkogers.

mungkin saya mengingatkan lagi sekali nih Alkogers ya. Bagi Anda yang sampai sekarang masih kebingungan buat mikir mau kuliah di mana, saya rekomendasiin Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa aja. Kenapa tuh Nat? Ya karena ini adalah sebuah plan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang nggak cuma tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Dan di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Ada yang pertama yaitu Prodi Agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap yang guna untuk menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya juga sudah berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Dan lalu kita move ke prodi yang kedua, ada prodi peternakan yang bisa Anda pilih juga, yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu kita lanjut lagi ke prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk juga pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Untuk penanganan industri pangan juga sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas tentunya. Lalu ada juga prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa sih Nat harus memilihnya di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR tuh Nat? Ya karena kalau kita tengok-tengok sedikit dari staf pengajarnya dulu deh ya. Di sini staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor dan juga magister. Dan kalau kita intip juga ke fasilitas kampusnya, di sini kelasnya bersih dan berasi, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta yang paling sangat-sangat dibutuhkan oleh mahasiswa adalah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi kayaknya udah nggak perlu pikir-pikir panjang lagi deh ya, bisa langsung kita putusin sekarang juga buat segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Anda juga bisa langsung aja ketik di Google dan klik sipenmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangi lagi sekali, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau bagi Anda yang bertanya, ada yang bisa dihubungi, Nat? Ada, tenang ya. Anda bisa menghubungi di nomor 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwan Sudiarta MP, atau juga bisa di nomor 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte, SSI, MSI.

Toga Radio Bali. Dan semoga aja ya, sekedar ya beberapa lagu-lagu yang setelah saya putarkan dan beberapa informasi-informasi yang sudah saya sampaikan bisa menghibur runner Anda dari pukul 6 sore hingga pukul 8 malam hari ini. Dan ya mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak buat Anda yang sudah setia mengat atensi di Alkuir di Bali selama 2 jam kebelakang. Dan mungkin bagi Anda yang sudah tidak sabar ingin merequest-request, ingin mendengarkan lagu-lagu favorit Anda, bisa banget Anda gabungan melewati WhatsApp Alkuir di Bali, Facebook atau Instagramnya, yang nanti akan diputarkan di dan akan dibacakan juga di ajang Rest and Dream di pukul 9 malam hingga pukul 11 malam nanti. Dan biar gak terlalu lama-lama lagi, tapi sebelumnya saya mengingatkan, jangan pindah frekuensi ataupun mematikan radio Anda, Cougars. Karena selama 1 jam ke depan, ya, saya juga sudah menyiapkan berbagai lagu-lagu slow rock asik yang akan menemani malam hari Anda. Mungkin juga sambil bareng pasangan juga cocok banget lagu-lagu ini. Dan biar gak terlalu berlama-lama lagi, langsung aja dari kosan Kecubung, nomor 27 dan Pasar Bali, Nata Prawira yang menemani Anda pada hari ini. Pamit undur diri dari ruang dari Anda. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and selamat bermalam minggu.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
0: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: 96.9
1: エコガラジオバリ
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
4: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
2: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.
6: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
0: 96.9
4: El Cobra.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 토이가 라디오쿠
1: 에헤 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio.

96.9 Elkoger Radio Bali. Hai Elkoger, selamat malam. Ada Agung Prabafamsah kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 11 malam nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
0: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Hai Elkoger, selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Dan pada malam yang begitu sunyi, tenang, damai, dan ya ada rasa kiap-kiapnya. Izinkan saya Agung Prabafamsa menemani ruang dengar Anda di ajang Rasain Dream. Edisi hari Sabtu ya, malam minggu banget nih. Tanggal 19, bulan 9 tahun 2026. Hampir cantik lah ya. 9 terus bulannya itu 9, tanggalnya 19, tahunnya itu 26. Ya, duanya itu sedikit mengganggu tapi it's okay, no problem. Dan pas banget kalau ngomongin tentang Rest and Dream, pasti setiap harinya akan mempunyai tema yang tersendiri ataupun special program. Dan untuk hari ini pas banget dengan trending topic. Jadi selama sejam ke depan, saya akan ngebahas apa aja sih yang viral di Indonesia ataupun di luar negeri, ataupun yang lagi hot-hotnya di sosial media. Akan saya kupas tuntas hingga di jam 10 aja. Terus dari jam 10 hingga jam 11, barulah kita akan ngalor ngidul mau bacain requestan ataupun bahas random-random. Dan buat Anda yang mau request lagu, bisa banget melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081-236-155-969, Instagram at LKOKFM, serta Facebook Elang Kosa Gagana. Dan FYI, enggak setiap hari untuk spesial programnya, ada terkecuali, yaitu hari Kamis nih, LKOKers.

0: 96.9 El Cobra Radio
1: Bali. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralentas.net.id.
0: El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Kalau ngomongin tentang viral, emang pas banget nih akhir-akhir ini. Ada sebuah video konten TikTok lah ya, yang di-upload oleh laki-laki. Itu videonya simple tentang A Day of My Life. Tapi ini kalau dilihat Elkogers videonya itu, waduh, bebek jangan ditonton deh Elkogers ya. Sebenarnya ini mengacu kepada kalimat A Day in My Life, A Day in My Life lebih tepatnya ya. Jadi ini tuh mendadak ramai diperbincangkan dan menjadi sasaran pencarian pengguna TikTok bahkan di berbagai sosial media lainnya. Dan itu pun saya tahu kemarin gara-gara salah satu penyiar Elkogar Radio Bali nih Elkogar. Siapakah dia? Nanti saya akan spill siapa orangnya. Jadi sebenarnya frasa ini memicu rasa penasaran publik karena kemunculannya yang tiba-tiba di tengah derasnya arus konten media sosial. Nah, salah satu akun TikToknya itu menjadi salah satu pihak yang mengangkat pembahasan mengenai kalimat yang kini ramai dicari warganet. Dan dalam unggahannya, akun tersebut menampilkan gambar dua pria yang diduga sedang membuat sebuah video nih, Elkogers. Dan unggahan tersebut kemudian menarik perhatian sejumlah pengguna lain, yaitu akun-akun yang berkomentar nih, Elkogers, dengan isi videonya. Dan secara umum, A Day in My Life itu adalah frasa yang digunakan seseorang ketika hendak membagikan aktivitas kesehariannya kepada audiens ataupun penonton mereka. Rentang kegiatan yang ditampilkan biasanya tuh dimulai sejak bangun tidur dan ending video tersebut ketika malam hari ingin tidur kembali nih Elkogers. Namun yang lebih lucunya itu sebenarnya dari A Day in My Life dari orang ini nih Elkogers. Kenapa? Jadi orang yang membuat konten semacam ini akan merekam berbagai momen dalam rutinitasnya, lalu mengemasnya menjadi video yang diunggah ke platform media sosial nih Elkogers. Dan terus juga tingginya juga ingin rasa tahu netizen Indonesia untuk menjadi salah satu pendorong utama viralnya video A Day in My Life nih Elkogers. Jadi banyak juga pengguna TikTok, Instagram, ataupun Facebook, ataupun aplikasi Twitter X untuk mencari apa sih sebenarnya dari A Day in My Life ini. Apakah ini hanya guyonan aja, tapi atau ada video yang seriusannya. Dan yang menariknya, ada salah satu juga pengguna TikTok nih yang memposting beberapa detiknya aja yang mengucapkan, "Halo guys, welcome back to A Day in My Life. Hari ini tepat di jam 12 siang. Bayangin sepanas apa keluar, tiba-tiba abang gue ngajakin keluar. Gue gak tahu, sumpah dia mau ngajak kemana. Cuma sepotong itu aja yang seliweran di sosial media. Tapi kelengkapannya saya kurang tahu dan belum menemukannya nih Elkogers." Dan bagi Anda yang sudah tahu sebenarnya apa sih yang viral dari kata A Day in My Life, boleh kali di sharing-sharing terlebih dahulu.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Roge Radio Bali. Sama halnya juga nih, ada titik-titik di ujung doa. Saya mempunyai atau memberikan doa lah ya kepada mantan Menteri Keuangan kita, yaitu Purbaya Yudi Sadewa. Karena kemarin pada 14 September 2026, tepat 5 hari yang lalu, di hari Senin, Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Purbaya Yudi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan. Dan sebagai gantinya, posisi bendahara negara tersebut kini diisi oleh Suhasil Nazara yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Nah, pencopotan ini terjadi secara mendadak melalui sambungan telepon dari pihak istana saat Purbaya sedang menghadiri rapat kerja bersama DPD RI. Purbaya juga menduga pencopotannya berkaitan dengan hak prerogatif presiden serta langkah mutasi besar-besaran terhadap 350 pejabat Ditjen Pajak dan Bea Cukai yang dilakukannya beberapa hari sebelum diganti. Pasca pencopotan tersebut, Purbaya juga menyatakan belak-belakan memilih pensiun dan tidak berniat kembali menjadi pejabat publik nih, Alkogers. Dan lucunya lagi, ketika selesai pencopotan, itu Purbaya memberikan celetukan ingin menghabisi waktunya dengan memancing di kolam belakang rumahnya setelah resmi dicopot dari jabatan Menteri Keuangannya nih, Alkogers. Jadi ada mancing sambil melamun, dan itu langsung viral di sosial media, di TikTok, Instagram. Dan yang paling bagus sih, statementnya itu enggan kembali ke pemerintah. Dan saat ditanya apakah ada tawaran jabatan lain di kementerian atau lembaga negara, Purbaya langsung menepisnya dengan santai, dan ia menyatakan lebih memilih menikmati masa pensiun dengan tenang dan fokus memancing daripada kembali menjadi public, bukan public figure, tapi penjabat publik nih, Alkogers.

96.9 Elkogia Radio Bali. Seminggu lalu ini Agung Prabafamsa pernah ngebahas Juicy Luicy, betapa suramnya mereka ya. Bukan suram sih, tapi gara-gara problem bagasi di pesawatnya itu berlebihan dan akhirnya cancel di Batam untuk konser. Dan akhirnya, dan pada minggu ini, nama Juicy Luicy kembali lagi menjadi sorotan setelah sebuah video memperhatikan sejumlah penonton meninggalkan venue ketika grup musik tersebut akan tampil di Sukabumi. Dan momen itu kemudian ramai dibicarakan di media sosial nih, Alkogers. Nah, dalam unggahan video yang saya temui di sosial media TikTok, sejumlah penonton ketika MC langsung bilang akan ada Juicy Luicy memilih keluar dari area acara saat Juicy Luicy dijadwalkan naik ke atas panggung nih, Alkogers. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan polemik yang sebelumnya terjadi ketika Juicy Luicy batal tampil di Batam. Dan aksi penonton meninggalkan lokasi itu pun memunculkan beragam reaksi dari warganet. Ada yang respect karena vokalis band ini itu problematik dan melecehkan orang lain. Wah, kalau Alkogers lihat tuh di Twitter banyak sekali tuh salah satu orang yang pernah di DM oleh vokalis band ini, Alkogers. Dan ada juga yang respect juga nih karena akhirnya harus di cancel culture kalau bahasa zaman sekarang, si Juicy Luicy ini. Dan ada juga yang masih menonton karena merasa saya udah bayar tiket, ya udah saya ingin nonton Juicy Luicy, no problem. Kalau urusan masalah vokalisnya bermasalah, ya urusannya mereka. Tapi saya ingin menonton dan mendengarkan langsung secara live. Oke, sah-sah aja. Toh juga dia yang beli nih, Alkogers. Namun, tidak semua warganet menganggap kepergian penonton itu berkaitan dengan Juicy Luicy. Katanya ada yang haus, ingin duduk, ataupun karena udah terlalu malam, akhirnya milih pulang. Dan masih banyak lagi sebenarnya dari komentar-komentar yang saya temui di sosial media. Kalau saya bacain, nanti takutnya tiba-tiba selesai baca jam 1 dini hari, Alkogers. Daripada Anda nih yang lagi galau malam hari ini dan ingin lagu yang happy-happy, tentu tidak. Akan saya putarkan lagu Glenn Fredly berjudul Sedih Tak Berujung bagi Anda nih yang mengalami kegalauan yang luar biasa pada malam minggu hari ini.

0: 96.9.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

96.9 Okoge Radio Bali. Setelah 13 bulan yang lalu, tepat pada bulan Agustus ya, tahun 2025, itu sempat viral film Merah Putih One for All yang langsung di cancel culture juga nih oleh ya netizen Indonesia dan warga Indonesia nih Alkogers. Akibatnya banyak sekali penyebab kenapa film ini di cancel culture. Salah satunya karena pembiayaan film ini Alkogers. Dan fun fact-nya, setelah versi animasinya sempat menuai perhatian warga-wargi Indonesia, film Merah Putih One for All kini dikabarkan akan dibuat dalam format live action nih Alkogers. Rencana tersebut disampaikan langsung oleh produser sekaligus sutradaranya Andy Arto dalam video yang diunggah oleh Instagram iswara.jog. Sebelumnya, versi animasi Merah Putih One for All resmi tayang di bioskop pada 14 Agustus 2025. Namun penayangannya saat itu berlangsung dengan jumlah layar yang cukup terbatas. Dan berdasarkan data Cinepoint yang dikutip, film tersebut tercatat mengumpulkan lumayan loh ya, Alkogers, 2.276 bab ya. Itu pun penontonnya itu diraih dalam 4 hari, 14, 15, 16, 17, 18, oh, sorry 5 hari nih Alkogers. Oke, meski begitu, Andy Arto mengatakan pihaknya tetap ingin melanjutkan semesta Merah Putih One for All dalam format live action. Menurutnya langkah ini dilakukan karena ia melihat belum ada karya bernuansa kemerdekaan Indonesia yang hadir pada momen 17 Agustus tahun ini. Jika disuruh milih ya, kira-kira siapa menjadi main karakter dari One Merah Putih One for All? Kalau saya sih di kepikiran langsung ada Mamat Alkatiri nih Alkogers. Karena menjadi MC-nya juga lucu, terus juga jokes-jokesnya juga fresh banget dan sesuai dengan karakter dari MC film Merah Putih One for All ini. Kalau ngomongin tentang nama vokalisnya, jujur seperti lagu pamungkas ini yang berjudul Still Can Call Your Name. Check this out.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Okoger Radio Bali. Itu dia The 1975 dengan About You. Telah membawa kita berada di jam 10 malam lebih 10 menit waktu Okoger Radio Bali. Alright Okogers, sampai di situ aja kita, atau lebih tepatnya saya Agung Parpavamsa, membawakan apa aja sih yang viral selama seminggu belakangan. Dan dari jam 10 dari jam hingga jam 11 saya akan bacakan requestan Okogers yang sudah masuk. Dan bagi Anda yang mau request lagu, saya tunggu gabungan Anda hingga di jam 11 malam nanti melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogafm, serta Facebook di Elang Kosa Gagana.

96.9 Okoger Radio Bali. Saatnya Okoger saya bacain requestan terlebih dahulu yang sudah masuk via WhatsApp Okoger Radio Bali 081236155969. Dada kiri yang request lagunya David Archuleta yang A Little Too Not Over You. Lagunya saya seputerin semoga terhibur ya. Ada juga Made Hendra yang gabungan di sini dari Tabanan request lagu Avril Lavigne yang I Will Be. Kirim salam buat aku yang lagi ngeteh sambil bersantai. Buat bosku terima kasih dan selamat bertugas. Ada juga Widiantika mau request lagunya Dewa 19 judulnya Air Mata. Kalau enggak ada lagunya Aku Milikmu. Boleh, boleh, mana aja boleh keduanya. Dan saya pilih lagunya yang Aku Milikmu ya. Mohon maaf, bukan Aku Milikmu tapi Air Mata, karena lagunya yang begitu mendalam. Seperti ini dia.

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali, Banda Nera yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Memang seperti itulah Elkogers, kenyataan yang harus kita terima saat ini. Ya udah, kalau yang hilang pasti akan patah, terus yang tumbuh akan selalu akan berganti nih Elkogers. Thank you untuk Mahendra yang udah gabungan di via Instagram request lagu ini ya. Next ada yang Suteja mau request lagu Aca Irwansyah yang My Heart. Salamnya buat Agung Brahma Famsa aja. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ada Dandi di sini yang gabungan dari Tejo. Mau request lagunya Taylor Swift judulnya Enchanted. Salamnya buat Agung Brahma Famsa aja. Terima kasih. Terima kasih kembali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Satu single dari Fish dengan Tarot telah membawa kita berada di jam 11 malam waktu Elkogia Radio Bali. Thank you so much Elkogers sudah atensi dari 2 jam kebelakang, ataupun big respect banget bagi Elkogers yang atensi dari jam 6 pagi ketika pertama kali on air radio Elkogia untuk setiap harinya. Oke, karena sudah jam 11 malam, izinkan saya Agung Parpafamsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi di lain kesempatan, and goodbye. Radio.

0: skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Ah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini dulu.

0: menikmatinya. Elkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu? Harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Elkogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Elkogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Elkoga Radio Bali.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9
3: FM Elkoga Radio.

0: Gempa berkekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Good morning, selamat pagi.
1: Selamat
0: Sunday
1: sampai jam 9 pagi.

0: 96.9 Elkoge Radio Bali. Berat sekali rasanya bangun di pagi hari ini, Elkoge.
1: Kenapa begitu?
0: Ya, bisa jadi kemarin-kemarin sudah banyak kegiatan yang dilakukan, gitu kan. Agendanya banyak, jam terbangnya tinggi lah, Yud.
1: Oh, benar. Jadi saking capeknya, gak tahu kalau hari ini nyata weekend kan.
0: Iya.
1: Harusnya orang bersantai, tapi kok malahnya capek. Gitulah jadi nak kodia.
0: Iya. Iya, banyak ya. Hampir semua, hampir se-Indonesia kayaknya mengalami kelelahan yang serupa di momen-momen belakangan ini. Mungkin hari ini juga. Mm-hmm. Jadi dicek aja sih ke garis jadwal ataupun agenda kegiatan Anda di hari ini. Kalau misalnya ada beberapa hal yang urgent dilakukan gitu kan, ya dipersiapkan dengan baik jam-jam segini.
1: Betul.
0: Atau mungkin
1: banget.
0: Kalau misalnya lagi santai bisa relax lah ya, nggak yang sekredit sebelum-sebelumnya. Ya bolehlah lege-lege.
1: Iya dulu ya.
0: Peregangan dikit.
1: Benar. Biar hidup kita tidak terlalu fatigue. Fatigue life itu ya.
0: Iya.
1: Sambil lege-lege peregangan pagi-pagi ini, nggak harus bangun pagi banget ya.
0: Mm-mm.
1: Beda kayak kita, kita harus tetap pagi banget ya, gitu ya. Anda bisa mendengarkan lagu-lagu nostalgia hari
0: iya.
1: ini. Biasanya kalau lagu-lagu lama itu vibes-nya tuh menenangkan.
0: Benar.
1: Slow pattern gitu kan. Sambil juga mengingat masa lalu. Ih mama, dulu lagu kita tahun 60 ada di sini. Wih, tua banget ya. Udah peka-peka kayaknya.
0: Iya. Manggilnya kayaknya enggak mama deh.
1: Mama ya, apa ya? Menir.
0: Astaga, tapi beneran untuk pagi hari ini karena di hari Minggu ya, kita bakal hadirkan lagu-lagu oldies era 80-an sampai ya 2000-an awal lah.
1: Bener.
0: Dan yang jelas kita awali juga sebentar lagi dengan sesi berisik berita-berita asik. Kita bakal tetap co-update berita-berita terkini lah untuk Anda.
1: Bener banget, dari jam 7 sampai jam 8, nanti jam 8 sampai jam 9 kita punya sesinya apa ya?
0: Sidul.
1: Soalnya dia jadi politisi sekarang. Ya, menyenangkan dari masa lalu untuk masa kini ya.
0: Yes, makanya atensi barang kita berdua pagi hari ini ada Mika Karisa
1: dan Yuda Kusuma sampai

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
6: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staf gudang, staf building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, walker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengui, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

0: 96.9 Elkoge Radio Bali. Sesuai janji kita berdua, kita hadirkan berita-berita asik dulu ya.
1: Ih, Mika suka berjanji-berjanji saja ini.
0: Aha.
1: Tapi ini janji yang bisa ditepati ya.
0: Benar.
1: Kalau kita ingin berjanji, Elkoge, kita harus menepati. Kalau gak bisa ditepati, namanya janji palsu.
0: Palsu. Jadi kan sekarang kalau misalnya dibangkitkan lagi, akhirnya tahu ya.
1: Dan untuk janji yang asli ini, kita sudah mendapatkan berita perdana kita di Harian Umum Nusa Bali. Wede. Nanti malam bagi Elkogers yang tidak ada kegiatan, boleh melalui ke Puputan Badung.
0: Oke, ada apa di situ?
1: Ada perang di sana.
0: Seriusan?
1: Iya, tepatnya film perang.
0: Oh, iya.
1: Ini film perang, bukan sembarang perang, karena perang yang diangkat adalah terkait dengan Puputan Badung.
0: Oke.
1: Waduh.
0: Jadi ini bikin kita flashback ya, sama sekalian. Ya, belajar lewat visualisasi tersebut gitu. Belajar sejarah lah.
1: Belajar sejarah dengan cara yang menyenangkan ya. Biar gak cuma film G30 SPKI aja kita diberikan pelajaran sejarah kan dulu. Nah, ini ada informasi terkait memperingati 120 tahun Puputan Badung. Dinas Kebudayaan Kota Denpasar memproduksi film dokudrama berjudul Puputan Badung 1906 Mati Tan Tumut Pejah ya. Jadi film berdurasi 50 menit tersebut mengangkat rekonstruksi sejarah perjuangan rakyat Badung melawan kolonial Belanda dan dijadwalkan diputar perdana pada hari Minggu hari ini, tepatnya jam 7 malam di lapangan Puputan Badung. Film yang disutradari oleh I Gusti Madi Ariadi dan digarap secara kolosal ini melibatkan ratusan pemain. Selain menjadi tontonan sejarah, film tersebut diproyeksikan sebagai arsip digital perjalanan kisah Puputan Badung bagi generasi penerus. Diproduseri oleh Jayagiri Production alias J. Rahman, kita sebutkan ya. Jadi mengatakan proses pengarahan film dilakukan melalui tahapan riset hingga produksi selama sekitar 6 bulan. Film sebenarnya telah rampung beberapa bulan lalu, namun penayangan perdana menunggu momentum yang tepat. Dan menurutnya juga film tersebut didanai dan diproduksi langsung dari Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Sedangkan Yagiri Production bertindak sebagai rumah produksi yang menyiapkan segala kebutuhan lainnya. Kenapa pemutarannya dilakukan di lapangan I Gusti Ngurah Mada Agung? Karena memiliki keterkaitan erat dengan sejarah Puputan Badung 1906. Dikatakan Mati Tan Tumut Pejah merupakan rekonstruksi sejarah yang disusun berdasarkan penelusuran berbagai sumber tertulis dan lisan. Tim produksi menggali informasi dari sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan dengan sejarah Puputan Badung. Dalam proses riset, pihaknya mewawancari penglingsir Puri Agung Denpasar, Puri Agung Pemecutan, menglingsir Puri Agung Kesiman, ahli sejarah hingga tokoh seni. Dan merupakan sebuah konsep yang akhirnya menghadirkan sejumlah tokoh utama dalam sejarah Puputan Badung, di antaranya Raja Denpasar I Gusti Ngurah Mada Agung, Raja Pemecutan, dan Raja Kesiman I Gusti Ngurah Mayun. Dari sisi produksi, Rahman menyebutkan film digarap secara kolosal melibatkan ratusan pemain. Pemeran berasal dari kalangan seniman lokal hingga sejumlah warga asing, mengingat cerita juga berkaitan dengan pihak Belanda. Beberapa tempat dilakukan sejumlah lokasi di Bali, antara lain Puri Kesiman, Puri Jerukuta, Puri Klungkung, Puri Heritage Hotel, Pantai Sabe, Pering, Gianyar, Tukat Unda, Desa Negari Klungkung, serta sejumlah sudut kota Denpasar. Produksi film juga melibatkan kru profesional dengan dukungan peralatan perfilman yang cukup baik juga ya. Dan ada juga penggarapan film memanfaatkan properti dari kuda sampai kecerdasan buatan pada beberapa bagian aja. Jadi diharapkan film ini tidak hanya menjadi tontonan dalam rangkaian peringatan 120 tahun Puputan Badung, tapi juga menjadi media edukasi sejarah bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Jadi ntar malam nih Elko Garcia, tepatnya di jam 7 malam, silakan langsung datang ke Puputan Badung, kita bisa lihat berita film terkait dengan apa yang terjadi selama 120 tahun kemarin. Pas banget nih 2026, sekarang Puputan Badung 1906.
0: Wah, semuanya pasti sudah bekerja keras ya. Betul. Terkait film ini akhirnya jadi gitu kan.
1: Benar.
0: Dari sekian banyak proses yang dilalui, jadi silahkan Eko Gires sebagai bagian dari apresiasi gitu ya terhadap sebuah karya Nak Bali nih.
1: Nak Bali.
0: Nak Kodia nih.
1: Yeah.
0: Nah, kan datang ke lapangan Puputan ya.
1: Betul.
0: depan di sekitar area kurang lebih jam 7 malam, Elko Gers. Nikmati suasana lapangan Puputan di jam-jam segitu dan nikmati film yang memang diputarkan nanti ya.
1: Benar.
0: Oke, terima kasih beritanya Yuda. Ya, terima kasih juga kru-kru yang sudah berusaha ya. Lanjut lagi, kita beralih ke kolom kesehatan. Ini ada serba-serbi informasi berkaitan dengan keracunan, Yud.
1: Hah, kenapa itu?
0: Ya, karena kan memang untuk belakangan ini kita terpapar informasi mengenai keracunan makanan. Ya kan, terutama spesifiknya adalah anak-anak sekolah gitu di berbagai daerah gitu.
1: Benar,
0: kan?
1: Benar.
0: Jadi penting sekali untuk kita mewaspadai keracunan ini sendiri. Dan di sini ada dijelaskan gitu ya, mengenai penyebab keracunan makanan itu bukan hanya karena makanan yang basi.
1: Oh, bukan karena makanan basi?
0: Iya, jadi di sini dipaparkan gitu ya, ada 5 penyebab makanan dapat mengakibatkan keracunan, seperti makanan yang terkontaminasi bakteri.
1: Oh,
0: ya, okay. Jadi bakterinya ya bakteri seperti salmonella dan salmonella dan jenis tertentu dari E. coli gitu ya. Itu dapat mencemari makanan dan menyebabkan penyakit Elko Gers. Kontaminasi ini bisa terjadi sejak bahan pangan diproduksi hingga makanan disiapkan dan disajikan. Jadi penting sekali untuk membersihkan bahan-bahan tersebut dengan baik, dengan air yang bersih gitu.
1: Betul.
0: Ya, dengan tata cara yang tepat baru dimasak seperti itu, dan proses memasaknya pun harus sehat gitu.
1: Benar.
0: Karena kalau enggak gitu ya akhirnya makanan ini belum basi loh, ini seger masih makanannya, baru dimasak gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi terkontaminasi bakteri gitu ya, Kogers. Terus ada juga yang namanya kontaminasi silang. Jadi makanan yang sebenarnya sudah matang dapat menjadi tidak aman ketika bersentuhan dengan bahan mentah yang mengandung mikroorganisme berbahaya.
1: Oh iya, betul-betul ya.
0: Iya, jadi contohnya nih, menggunakan talenan atau pisau yang sama untuk memotong ayam mentah gitu ya. Kemudian digunakan langsung tanpa dicuci untuk memotong makanan yang memang sudah matang.
1: Benar-benar.
0: Itu namanya kontaminasi silang, Kogers. Terus ada juga karena makanannya nggak dimasak benar-benar matang gitu ya. Terus di sisi lain juga makanan disimpan pada suhu yang tidak tepat. Nah, ternyata
1: di sini suhu itu penting ya.
0: Iya, sangat-sangat penting.
1: Suhu. Jangan suhu, bukan yang itu kok enggak.
0: Aku tidak mau berdebat. Ini tetap dapat menjadi sumber penyakit loh, Elko Gers, apabila disimpan dalam kondisi yang tidak tepat. Jadi suhu penyimpanan yang tidak aman ini dapat memberikan kesempatan bagi mikroorganisme untuk berkembang. Karena itu makanan perlu disimpan pada suhu yang aman dan tidak dibiarkan terlalu lama dalam kondisi yang memungkinkan pertumbuhan mikroorganisme tersebut ya. Jadi memang ini penting sekali untuk kita ketahui, apalagi kalau makanannya disiapkan beberapa jam sebelumnya gitu.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh gitu, ya.
0: Ya kan, tidak hanya untuk sekolah-sekolah gitu kan, tapi juga ketika ada acara-acara ataupun event-event, entah itu berkaitan dengan acara keluarga, pesta, catering, atau makan bersama seperti itu. Dicek juga air dan bahan makanannya, Kogers, karena air yang sudah terkontaminasi mikroorganisme ataupun zat berbahaya itu bisa memicu kita keracunan juga dalam konsumsi makanan tersebut.
1: Betul.
0: Atau minuman tersebut gitu ya. Terus ya, lagi-lagi kelima itu tadi, ternyata bisa menjadi penyebab keracunan makanan, tidak hanya makanan yang basi. Selama ini kan kita mikir, oh dia keracunan oh karena makanannya basi. Enggak selalu seperti itu ya, kalau ternyata penyebabnya banyak
1: ya. Maka dari lihat ya, Elko Garcia, ketika kita menyajikan makanan, alat-alat masak, kemudian bahan-bahan makanan itu jangan terlalu dekat juga.
0: Yeah.
1: Ini ibaratnya kayak gini, Elko Garcia, misalnya di rumah Anda punya pisau nih. Pisau Anda misalkan untuk memotong bumbu.
0: Yeah.
1: Terus ada ulang tahun, selamat ulang tahun, ambilin dong pisau buat motong kue, jangan dipakai yang itu.
0: Jangan.
1: Itu yang paling sering terjadi.
0: Ya, Tapi gimana ya kalau seandainya memang udah keracunan gitu kan? Mm-hmm. Pastinya memang kita sesegera mungkin ke vaskes.
1: Vaskes betul.
0: Cuma kita perlu melakukan pertolongan pertama saat keracunan makanan itu, Elkogers. Jadi utamakan dalam mengasup cairan gitu ya, karena biasanya keracunan itu kita pasti muntah atau diare gitu kan, dan ini membuat tubuh kehilangan banyak cairan. Jadi kita wajib banget minum air putih secara perlahan dan dalam jumlah yang kecil tapi sering gitu ya.
1: Benar.
0: Apalagi kalau misalnya mual itu kan nggak enak banget ya, minum air putih langsung tiba-tiba banyak gitu.
1: Iya, dan ya. Ada keracunan, keracunan air itu ada loh.
0: Dikit-dikit tapi intens seperti itu. Pokoknya utamakan asupan cairan, dan Anda bisa menggunakan oralit jika diperlukan, karena oralit ataupun larutan rehidrasi oral ini dapat membantu menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang akibat muntah ataupun diare itu. Dan wajib banget tetap makan ketika sudah membaik gitu.
1: Benar.
0: Walaupun gak pulih sepenuhnya, pasti ada mual-mual dikit gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Tapi wajib banget harus ada asupan yang pastinya sehat gitu loh, Elkogir. Supaya ya kita bisa pulih lebih cepat seperti itu ya. Dan penting untuk istirahat yang cukup untuk pemulihan itu sendiri.
1: Benar, Elkogir ya. Dan itulah beberapa informasi untuk membuat diri kita menjadi lebih sehat pastinya. Dan kalau Anda ingin tahu berita-berita lainnya, langsung saja dengarkan Berisik Berita Asyik di Elkogir Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.